Rollerblade, rollerblade, rollerblade. Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu roda.